nan hajong nang litum mongol sing kro la penari sangho kilonalon wangnon karbi korti ingjer pu arjulang tanglo adun thu karbi cultural society hin penlon arjul iklona alun ke lahenlo nitum arong

bangke dong rong pi pensi chepa chor chepa ruplo. Biso koida ke pinang an aningkan richo mansi rat det aphan mesen pen chari chalom ponlo. Bonta biso koida richo ke kesarlo lapen asupota pariso mirmir arta anvetlang amatsi richo ke klem nangji kedam nangji asai anke aosa ingleng aphansi paklem padam toy lo. Ingleng ke richo atengsi chemanlo ajat akam ajam sitame alang ahukum atengsi doan asaita klemponlo. Aosa ingleng aphan kam jam palang toy amatsi ingleng abangke aninghang aling klemtap klempru aretlo. Apike amena richo kachelongji aphan bidi langno bidi kanglim ke klemji aphan anta matha derlo. Lasi arnisi majok aphanta pachini nepin pen aong so bor rongphar aphan lang aok ridam nangpu arne pondet amat ok kisi along lang teng teng idet si pathi lotlo. Apike bisokoida richota aosa ingleng asangho aning kihang aling kachomatha alam akam aning dogde detlo lapen ajat asaita paklem longle detlo. Asupo bor kithilot alam ta aosa ingleng aphansi honthe damlo. Aosa ingleng abang lahai alam chichini si aong richo aphanta apran karmudji aphan parok richo along damsi bidi kanglim pingkhat damlo. Parok richo aphan lasonsi pingkhat damlo. Nangtum ni ong arong borpu rongsopi tengkeng detra ati aet nangwat etnon anke ni richo cholongpo. Laso aphi le itum angbong ajat alam akamta chingki chethan lonang pusi pulo. Biso koida aosa ingleng kapingkhat alam parok richo ta chedon dunlo. Ingleng abang ako pingkhat lilo. Moron wanglote kapang thek aphan towar dampro along ni ong arong anatke chobesi tarponpo lapen ni rong anatke kubesi tarponpo chobe ke tar anat le tengkeng damnon pusi thanlo. Sita ron wangwe aprang biso koida aosa harong hang abang asaidu ingleng bidi langno ki klem asai chini dun det si towar dampro along kitar achobe pen kube panglar damphitlo. Asaidu ingleng arong anat ke chobe si tarponlo lapen aong arong anat ke kube si tarpon ronglo. Asaidu ingleng apiso aso anke harong hang abang amina arong chiwan etlo. Ingleng kitan kang ateng si parok richo achakri chakor atumke borpu arong sopi tengkeng damlo. Anke rong kiwang atumke chobe kitartan atowar kengkeng si damlo lapen kepo an arat apanke patikang etlo. Sita lake ingleng arong arat pinaklo. Lahai alam ingleng abang chichini si ningduklo lapen apiso aso apanke asaidu ronghang si apran kapajok dun apot aning chingsamlo. Lason si mo pirthe kangtang mindar kangtang anta ingleng pen ronghang ke kortitilo lapen nang ingjirta ni ingjirlo ni ingjirta nang ingjirlo pusi horon jai tekang derlo. Biso koida richo aosa ingleng kachomatha kechokche apot aning duk dopiklo lapen radet aphan kachari ji anta aning hanghe derlo. Aosa har ronghang kamatha kemi ajok si borpur rong sopi arat ke apran kejok ilo pu alam matha si aning kangsam pen aosa har ronghang aphan richo anghoi chipek derlo. Lason si ronghang rongbong mate ronghang alindok ke ronghang asar si halaso arni richo nangman detlo lapen pini arni anta ronghang asor angthun si richo nangman werlo. Biso koida ke aosa ronghang aphan

Dima sarungi kerau sang oleneng tai si kerau ha bokau ya ba ni bokau tai ke bokau singanang ko takha zayalam mahno kena yarau sai kula dima

0: radio karju ra ra tum adon thuya ja megal ja arjuk senang rong rob aja meglong pen chi hu chi pu pinila bang swang deng long chi hu chi pu ji la ke hut bang pi hunali teron pi la pen ke simora ileng piang bong ka chi hu ji ala ma the pi long hong ka pang reng bu thak tang te arjuk senang la bang su chi hu chi pu ja me
1: Aprangsi rong rupa jai mek nangkar judun kidoan arara tuma phananta kardomang pajir iglo pini chi hu chipoda jai mega long kacho phapon laki inut long hong ka pangreng ke texel lapen aning ki hang pik abang phie phansi cho phapon iglo nilitum kacho phapon ateng pen alang liwang si nonda studio microphone athengno sidolo alang li men laki sangpi simora ingleng pi tangte aprangsi nangli phan kardom nang pajir iglo
2: Kardom.
1: Tangte pini ilitum kosomse long hong kapang reng nang jima labang solam tile chitan tu iglo na nang li long hong kapang reng asai komen tuben si kapang cheng don iglo
2: nili ningkan grip li grip ho bang du iglo a he malong se pang reng masi mantu ni pen ke jon pho la pena hut pen ke jon kep la son ta du du nili ge cheng a ko kapang reng ke joni la son pangreng lo ti apige la joni pen si pangreng bom la asu pajai lo asu ta aku pangreng thudet ditti la si la so asu pen si aku pachan bom lo non bang ke jon kep kri si la son si dokok lo hi chi pen sta me achili enun po la pen hala dak me sen along hong a son ingwai dun po la si pangreng vera tum ke ko son ma ke the da prang mate ka pangreng pen thi u ji phan messenger pangreng pen the ji pulason ke lang ben si ingwai po la si hem pangreng reng lo
1: tang te nang li tum la hi thia long long hong a chili ke nam dona hut ko son se la bang so long hong ke ka pangreng a phan messenger mate thi da prang ji pu ka pang thek thek lo
2: la ke pangreng vera tuma bang ke lang ben ta chini e la ke lang pen a long hong a su bang in tu o nang ji la pen kithe ki dings ta me ding unang ji lapen ang mis ta me komre nang ji lapen ala aphi akeng ta me intui krang la son nang ji
1: nang li tum ke long hong a chili ke aso tong kapang reng ma mate a kithe tong kapang reng don lo
2: hut pen ke aso si pang reng lo hi thi

0: Inga bangke ber bulusun ke chechar chilam hula bangke
1: kalang
0: chechar pame kapo
1: kalang
0: athi ala kichu dengvek jia bangke amek ala retina sita me normal anke amek ar thu sita me ki krengali normal si duji
1: kalang
0: lahai sob mesen pulote hala ki piwe ka bang chechar chilu pusita me ki denga bangke chechari
1: kalang kalang me pika sailo doctor tangte e radio kar juara ra tuma phan nangli noni son nangli pha nai than pon pajir mi ik thane li e nangkar jugang tungalam thela puhen lo tangte la megdan ka chi pi je bang chi voi det pen operation a sai ki claim je phan e madne ai bang ka tuma phan par ju pen se la tum wang ji pulo tangte la ai bang pen ki wang atum operation a sai ki claim ko an ajir ding ji la nanglin than pajir mi pon ik ji ma
0: la e bhoy ai bang long alamba palelote hola dakpen ai benga longa ke klema bang phutum bang phitum doji la tumke hem alba hospital long kona se bang arpum ki doma hula dakan bang phitpo ke bang panalang tum bang ke ami thanga kam che pang cheng phitpo la ame ka chithinga bang ingti ponchen sike pona kam la bang ke ana por en o eji asap sota abelek aniyom ke klem dam la ya por panoh kheji alang tum ke bang penla so operation ke apor ke nang nai ta 15 20 minutes
1: kalang.
0: Minute crepe for a minute ding ko la an vaccine nang cho je la so ang bong pencil a visita me 10 sub so 10 ml ba ponji la mo a vi a purikha pene a vi pen ka chiu na ke so doma a ve ma la ke check up an a visita me la 10 ml syringe pen ponji en ke la pen ke la a mek bang ing ti ponchen po alom so veje a ki ong nai minute crepe for minute ding ko la an vaccine cho je
1: kalang me pigalam lo doctor tangte e mohet ili tum ka chithandam roi thu phinang nak lo jo e kisu e viben ka chi una kisu ki do tum ke a me adan ji pi pedat siki me poason lo tangte nona son e viben ka chi un kali tuberculosis ason tuberculosis kisu ason la son ki do tum pulote la tum chi pi me ji ma
0: la dan ki pi vengji ning ke hang tum la e bhoy ala ka chi chaka lule sign do no pulote ini ke sob ajara ke sole dunon sita me denke deng lapti ti ai benga hin pen ke muthe la mane bangon se vi pen ga chi una ke so do lahai do ponte lahai a meka bangke munit binong bang phan ke dan pidam de lo kula hai a mekan bangke bikok po research purpose lahai research ke claim e phan pene aki mi lason medical research ba a meka related pene a test ki kuri lason phan si bikok titi la pen ke aki mi ana meka bangke la banga meka chachar che corneal blind up tum phansi dan pipo ke pachachar e phan la pen amu penel tum che thanchon la avi pen achu na kis so pene dokok la sonjat amek an bangke research purpose hansi bikok po
1: kala
0: la pen tibia kis so punon amu penal HIV punon lahaya kiso ke do tum phan sita me dan le chi pg plote ke deng ai ben pen ke anutte na phan tan deng sita me hul hai bang ke research a phan si en e rong po hala bang ke bang ame ke pache char phan ke pidam delo
1: kala kala me pigalam no doctor me pigalam nang le puthot radio kar jora da tuma phan nang le alam the ki than pon lake la pen puthot ne li nang le phan nang kar juthu ji alam the lake mek dan ka chi pi ko pi pi ale ra da tuma phan ko pi pi si ke do ma nang le nang than pa jir mi pon pai
0: a mek dan ba ai donation pu ke lak bang ke isi ek ador pen alam pen la khau ne pin adan
1: kala
0: priceless gift la bangke
1: kala
0: la pena bangke manne inoda bangjong se dan pi pulote inoda muni dan mek inoda muni dan chipi ke mek hini po la mek hini pena jok abelek bang hini amuni ka chachar che tum pir the chachar idun po
1: kala
0: la banglo a benefit ke athela so ke so me na benefit amu pen a dor la kha une pina dan bu bangke la lo athela so a hormu amu pen nil tum che thana son la cornea bala i mek po hormu ke bojar long nam lok hormu kali lakle munit aning ke me pen dan chipi te ka mone che voy jo ya phisita me munit a tuma bang ameka ve munit tum la ne mek pen ache jok pache char inang po ke matha do pulote hala cornea blind corneal blindness pen ka chachari e amuni da tumba chachari po
1: kala churo piglo doctor nangli phan nangli me pigalam si rada tuma phan pachita iglo tangte amahang ki thek pen ame ka chachar che mate blind by birth po tuma phan ta me la ai donation mate mek dan ka chi pia tum jong si chi pi putela tuma phan ame pa du me ma pachachar i me ma
0: la ke jonmu pen amik chichar chidet osumar tum ke jonmu pen amik chichar.

Radio karjura latum lapona porna latum. English lon karjulong bom lakya kashwani dipu pen. Labangso ang denglong pen adun adusi matiki chelon arjuk senang. The Bengals kilon. Eternal flame pu bangsolon. Tangte arjuk senang bangsolon.

0: nang nilapuan jumisen alam kitandu na pot to tangte non apor pituji rong sarapan kapajut silo
1: akiro pilo pinilamang some kepachekak je phanile phansi akko kachuro akardom ba kachuro ajai meka konang pekthu thanbang pipanda kuchuro thu parpiglo lasing beya purun po purun atum pini jasemet ilituma somar mate ilikarbi aham phangalong tok langna thu lirmia kailong e kethek loke thak akinang sotpu alam thaputhak pini iltum pentame cherok tok pen dulona hakuku ke mupen ayesar pulo hakuku au somar tumke kunupak harbai thek lo dangte lanta api potom ke ninge cheparo ha ai nang harbai thek lo ai nang ke pini pikok ta thak thek lo han antun thek lo ponang chor chilinot pusing ituma pia potong ninge cheparo pini kala posona por kalilu lirmia kailong ke non bangke piri ke thak lapen aparta me ke thak son son durung pen po itum ISR pulo skill development hala hai ke lake skill development along sidulun lasing aprang sike tok lang thek vek nang ji inut tok lang aso bang thek lu pon de ke chal tang son an ta tok thek nang ipu lapen aku ke chal tang son an pang thek thek nang ipu lasi a hok itum harong so pidam lo pulong de hadak tar pang thek do lake IS office lo lake PWD office lo lake kapre kapre office do lasi ili tum ke chal tang ason an theglo pulong te ha rong so pida dam thekpo lapen hiti borwa long ta me lohan chonam thekpo pini e tum atok do atum la hai ke chal di dun ke pang thek dun de ke che lang dun de pen po si e tum a khe ke pa phi bom lo lasi pini pen ke chirok tok pen dolona pamo het ISR ko itu manpulu ilu tuma somartum loga charli pu man nangli hada school ham le dunene le dunene pu non het jongalang le ke pu thing la son thang sing pini pen ke ilu tuma somarta me ahur pen ahut ke thanbang pi la pen thanbang phu tum long ta me e tuma somar loga charli ko pu son ma ahur pen ahut ke ilu tum ta chihumri dunang po la sing pini a son son kapai ke me e tuma sar ke wang pen apot ninga klong pen churu par piglo nili dak terem kro arong asar pini jase met kcc pen ke wang inspector sara ke hai la pen thanbang pi la pen pini pe purun po purun ka chitong tum do ana phansta me nili na tum phan suri suriya kardom nang pajir sing pini a me ke la pan ne pacheka gunang kardom